0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi anamu bubiri. Obu gabi waka kwira wo. Nyigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
2: Ngabana nabagamato musajjo yomuroga ina kokota laba bakasoma bandi bade wafu bonaba

Ereza yona abamakono abasuke bina bore sebintu yawe atenge bei ya more so abasubuzi abayiya amasomero ebyobulimi mulimu n'olusisira lw'ebyobulamu jangu wekebeze ndwadde zonna kubwerere bonoja mu moreso gwa Uganda International Trade Fair lwojo okutegera nti bulijjo obadde otambula ogende ebweru ngate ebintu byono nayo biri wane Uganda webabikolera oyagala ndaga muntu oyagala kuwandisa bizinesi yo ula tiketi yo kati kumomo nyiga kamunyenye mu mukaga tano kamunyenyenya kamunyenyenya kadala ate tiketi yo jikume butiribiri kubanga ebyokuwangula ntoko kubanga bili okutoka.